Taman Pro 2, mungkin ada yang malam ini memandang rumah yang rusak dan bertanya dalam hati, kapan semuanya bisa kembali seperti dulu? Pertanyaan itu sangat wajar, Taman Pro 2. Tetapi mungkin setelah bencana, tujuan kita bukan sekedar kembali seperti dulu. Kita juga bisa berharap untuk membangun kembali kehidupan yang lebih lama, lebih siap dan lebih kuat. Rumah bisa diperbaiki, fasilitas bisa dibangun, sekolah bisa kembali ramai. Aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan dan perlahan senyum yang sempat hilang akan kembali hadir. Memang tidak instan, Taman Pro 2. Semua membutuhkan waktu, tenaga, dukungan, dan kerjasama. Karena itu, Taman Pro 2, jangan merasa harus menyelesaikan semuanya sendirian. Ada keluarga, ada tenaga, maksud saya ada tetangga, ada komunitas, ada relawan, ada petugas, dan ada banyak pihak yang sedang bekerja membantu. Mari saling menguatkan tanpa saling menyalahkan. Kalau hari ini kita masih berada di pengungsian, mari jadikan tempat itu sebagai ruang saling menjaga. Kalau besok kita mulai menata kembali, mari lakukan bersama. Kita mungkin kehilangan banyak hal karena bencana, tetapi jangan sampai kita kehilangan harapan.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2, kita sampai di penghujung pesan di cerita malam hari ini. Teman Pro 2 ya, cerita penutup hari. Untuk seluruh saudara kita yang terdampak gempa Flores 2026, dari ruang siaran Pro 2 ya, studio darurat RRIND, kami ingin mengirim satu pesan sederhana. Tetaplah bertahan, tetaplah saling menjaga, dan yang paling penting, jangan kehilangan harapan. Untuk mereka yang sedang berada di pengungsian, semoga malam ini bisa sedikit lebih tenang. Semoga keluarga tetap bersama. Semoga bantuan terus berdatangan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk para relawan, petugas dan tenaga kesehatan, komunitas, serta semua orang yang sedang membantu, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari kekuatan Flores. Dan untuk kamu yang mungkin sedang mendengarkan radio malam hari ini siaran Pro 2 sambil duduk bersama keluarga teman Pro 2, ingatlah bahwa kita sedang menghadapi masa yang tidak mudah, tetapi kita tidak menghadapinya sendiri. Mari terus mengikuti informasi resmi, tetap waspada terhadap gempa susulan, saling membantu dan tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. Flores pernah melewati banyak cerita, dan kali ini kita akan menulis cerita berikutnya dengan keberanian, kepedulian, dan kebersamaan. Kita belum selesai, kita masih punya harapan. Flores bangkit, kita bangkit bersama. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Dodi terus menemani kalian hingga di jam 12 malam nanti. Itu tadi informasi di cerita penutup hari. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik. You are now listening to Beatdown Generation. Dan berikut ini kami hadirkan lagu-lagu sebagai pengantar tidur untuk kalian semua malam hari ini. Jazz musik, hanya musik menemani kalian selama 1 jam ke depan menjadi jam 12. Inilah jazz musik.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, pakai kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Jadi gitu loh, Lela. Cinta. Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Intan,
1: sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
2: Kalau hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Saya tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodi Riti dan rekan operator Fatmarindo, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa program 2, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Frankie dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يا أيها المسلمون حفظكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, saya mengajak diri sendiri dan para pendengar sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepadanya. Tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupannya, kesulitan, musibah, atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, dan sebagainya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dalam Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 49, Allah berkata, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh Jalaluddin dalam bukunya halaman 377, ia berkata, maka sembahlah Allah. Artinya, di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut, ada zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, tempat kembali, dan tempat berserah diri. Bersamaan dengan datangnya tahun baru, Indonesia mengalami berbagai musibah, mulai dari angin besar, banjir, tanah longsor, kecelakaan, dan lain sebagainya. Banyak musibah yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, di setiap pergantian tahun, pergantian bulan, dan lain sebagainya. Dan yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada Yang Maha Memiliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi, langit, serta seisinya adalah milik Allah. Maka Allah lah yang berhak mau menjadikan seperti apa yang diinginkan. Bahkan seandainya seluruhnya diluluh lantakan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah atau introspeksi dirinya sendiri. Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian? Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk peringatan? Atau apakah musibah yang ia terima dalam bentuk yang lainnya? Sehingga manusia lebih berhati-hati
dalam menjaga amanah, tentang amanah alam ini terutamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan dari tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafaz bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'asi, yang berarti karena maksiat. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma. Norma yang dimaksud adalah norma halal ataupun haram yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, zina, atau sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan privat, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan. Karena dengan merusak alam, secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini maupun menyebabkan masalah pada masa yang akan datang. Tanah longsor terjadi bisa jadi sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan pemukiman. Area resapan air berkurang drastis akibat kian meluasnya aspal dan beton, dan lain-lain sebagainya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan. Baik kebaikan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun baik kebaikan itu tertuju kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberi musibah atau cobaan padanya. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan bermuhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antar sesama, rakyat dengan pemerintahannya misalnya, atau atasan dengan bawahannya, namun benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan, agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman dan tenteram. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kisah Rabi'ah Al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan tersebut ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah atau rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta asy-syaukata yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya pun kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya." Yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang di kalangan ulama berbeda pendapat apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapusnya dosa. Namun menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya. Akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah pelebur dosa sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar. Sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa apapun bentuknya musibah adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana menyikapinya, sabar atau justru ingkar. Dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya, Maha Suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. آخر كلام وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih.

0: Aduh, goyang nih, Ki.
1: Goyang?
0: Iya.
1: Enggak kok.
0: Hah? Goyang? Gempa ya?
1: Enggak, ih, gempa tuh gak kayak gini.
0: Ih, ini gempa tahu.
1: Enggak.
0: Emang gempa gimana sih?
1: Mau tahu gimana terjadinya gempa?
0: Gimana?
1: Jadi gini, gempa bumi disebabkan oleh beberapa hal. Ada yang karena efek tumbukan dan pergeseran lempeng bumi. Dan ada juga yang karena gunung meletus. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi gempa karena pergerakan lempeng bumi dan gunung meletus. Atau yang sering kita kenal dengan gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan yang bervariasi, mulai dari kekuatan yang

0: kecil hingga yang sangat besar. Jenis gempa ini paling sering menimbulkan banyak kerusakan dan bisa menjalar ke seluruh lempengan yang ada di bumi loh. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas magma pada gunung api yang aktif. Nah, kalau aktivitas gunung api tersebut semakin tinggi, maka kekuatan gempanya juga semakin besar. Tapi gempa ini hanya terjadi di wilayah sekitar gunung api tersebut, sahabat kreatif.
1: Oh, jadi gitu terjadinya gempa bumi?
0: Iya, gempa bumi yang kayak gitu.
1: Loh, jadi ini apa dong goyang-goyang?
0: Lu dugem kali?
1: Dugem? Apa tuh?
0: Duduk gemeter.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Aku tahu, aku bukan yang pertama.
5: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
4: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
5: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
4: Okay.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Telang Pro 2 saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak Telang Pro 2 yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Hati, amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di Sepada ya dengan info Pro 2. Dan informasi ini diambil dari laman resmi kita di www.rri.co.id. Di informasi pertama, Frankie mau membagikan bahwa warga di Langkir Rembong dirikan posko mandiri antisipasi gempa susulan. Dikutip dari rri.co.id, warga di Kecamatan Langkir Rembong, Kabupaten Manggarai mendirikan posko pengungsian mandiri di halaman rumah untuk mengantisipasi dampak gempa susulan yang masih terjadi pasca gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu lalu. BMKG mencatat hingga Kamis 20 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah tercatat sebanyak 3.860 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,1. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 gempa tercatat memiliki magnitudo di atas 5. Di informasi kedua, Imigrasi Labuan Bajo bantu distribusi bantuan gempa ke Pulau Longos. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo turut membantu pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut disalurkan ke masyarakat Pulau Longos, Kecamatan Boleng, Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kantor imigrasi terhadap upaya pemerintah dalam penanganan dan pemulihan masyarakat pasca gempa. Dalam pendistribusian, petugas imigrasi bergabung bersama unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Di informasi terakhir, pengungsi gempa Reog kesulitan, 3 toilet portabel tak bisa digunakan. Dikutip dari rri.co.id, fasilitas sanitasi di posko pengungsian korban gempa Barang Kolong di Kecamatan Reog, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih menjadi persoalan. 3 toilet portable yang tersedia di lokasi belum dapat digunakan oleh para pengungsi. Dari pantauan RRI di lokasi, terdapat 3 toilet portable di posko pengungsian, namun ketiganya tidak dapat digunakan. Satu unit diantaranya mengalami penyumbatan atau mampet, sementara 2 unit lainnya belum berfungsi di teman Pro 2. Demikian info Pro 2 untuk edisi pagi ini ya teman Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Hey hey, teman Pro 2, balik lagi ya di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan spesial di hari ini, Frankie yang menemani pagi kamu nih ya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya untuk kita semua di pagi hari ini ya. Untuk teman-teman yang terkena dampak bencana ya, selalu kuat, pokoknya tetap semangat. Dan jangan lupa saling membantu antar sesama kita, teman Pro 2. Dan Frankie akan menemani kamu sampai di jam 10 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Back to Kepo Time teman Pro 2. Ya di pagi hari ini banyak sekali juga yang bergabung dengan kita di live TikToknya kita di pagi hari ini ya. Ya namanya juga pagi-pagi ya. Ada yang masih semangat, ada yang masih ngantuk, ada yang pagi-pagi sudah banyak yang gombal nih. Oke teman Pro 2 ya, di pagi hari ini Frankie mau memberikan beberapa informasi yang paling update ya. Bahwa tadi pagi juga gempa masih terasa ya di kota Ende, di Flores pada umumnya, dan terjadi juga di Bandung nih teman Pro 2 ya. Jadi ini sudah mulai menyebar ya. Jadi kamu yang lagi di luar sana stay safe teman-teman ya. Kalau hal yang paling penting adalah kamu harus ketika kamu mau

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Masih dari Jalan Durian nomor 1 teman pro 2 ya, selalu setia menemani kamu ya di pagi hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan Z dengan Lost in Japan ya, dari requestan dari teman kita Cius di pagi hari ini teman pro 2. Oke, masih di Kepo Time di pagi hari ini teman pro 2. Frankie masih memberikan updatean tentang informasi gempa tentunya ya, hal yang menurut saya perlu sekali masyarakat tahu di pagi hari ini teman pro 2. Jadi tadi pagi ya di jam 2 kalau tidak salah itu tadi ada gempa juga di Bandung ya, di dengan kedalaman sekitar 4 km saja nih teman pro 2 ya. Jadi dengan kedalaman-kedalaman seperti itu tuh getarannya tuh sangat terasa. Semoga saja ini kedepannya tidak usah lagi yang besar-besar ya, yang sampai 5 koma atau 6 begitu, bahkan sampai 7 ya. Kita sekarang sudah berusaha berdamai dengan keadaan ini teman-teman semuanya ya di pagi hari ini. Tapi kita selalu waspada juga ya, ada keluarga, tetangga, relawan, petugas, komunitas mungkin ya, dan banyak orang baik yang terus bergerak untuk saling membantu. Dari satu tangan ke tangan yang lain ya, dari satu doa juga ke doa yang lain, kita terus menguatkan sesama kita di tanah Flores tercinta ini teman pro 2. Oke Frankie, kasih dulu ya Nuna dengan Dollar Blade untuk kamu di pagi hari ini. Check this out.

0: Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Indie.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu semua ya. Di pagi hari ini Frankie masih stay ya untuk menemani kamu di studio darurat kita, teman Pro 2. Jadi jika terdengar suara-suara yang bising-bising sedikit, tolong dimaklumi ya teman Pro 2. Oke, dan kita harus akhiri dulu ya Kepo Time untuk pagi hari ini. Kita akan move to Flores Your Playlist, teman Pro 2. Kamu tahu di Flores Your Playlist kamu bisa request lagu-lagu kesayangan kamu, lagu-lagu yang memberikan kamu vibes positif di pagi hari ini, yang memberikan kamu semangat. Bukan hanya kita saja ya, tapi juga teman-teman yang di sana yang lagi mengalami musibah nih, teman Pro 2. Ya, bisa semangat, bisa bangkit bersama, saling membantu di pagi hari ini. Silahkan ya di WhatsApp kita di 082147650 0422. Dan bisa juga di live TikTok kita di pagi hari ini ya. Silahkan kirim-kirim salamnya juga boleh. Ya mungkin ya, sebagai penyiar kita harus begitu ya teman Pro 2 ya. Semangat, membakar semangat kita di pagi hari ini. Karena cuaca ND di pagi hari ini sangat cerah. Kita harus sejalan searah dengan cuaca ya. Jika cuaca pagi ini cerah, kita juga harus cerah teman-teman semuanya. Mau request lagu silahkan ya, oke? Frankie tunggu untuk kamu join. Frankie kasih dulu yang requestan sudah masuk ya dari teman kita sebelah, Sabda Alam dari Once Michael. Check this out.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Oke teman Pro 2, kita sudah sampai di Flores Your Playlist. Yes, di Flores Your Playlist, silahkan ya yang mau request lagu untuk kamu semua pendengar setia kita di pagi hari ini. Frankie mau sapa-sapa dulu ya untuk Oma Seril. Selamat pagi Oma Seril, kan biasanya aktivitas pagi-pagi buka kios ya. Semoga rezekinya hari ini lancar Oma ya. Dan Frankie tunggu untuk Oma bergabung. Bung Yeri, selamat pagi. Dan juga selamat pagi untuk semuanya ya. Silahkan request lagu kamu di WhatsApp kita di 082147650 0422 ataupun di live TikTok kita di pagi hari ini teman berdua. Silahkan ya, Frankie tunggu

0: apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Wow. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Indi.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

sama Frankie yang menemani kamu di pagi hari ini ya, Cius, dan juga teman-teman yang lagi nonton live TikTok kita di pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, kayaknya kita harus lebih pelan, lebih dalam, lebih deep untuk menyapa teman-teman kita di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Pagi semua aktivitas rencana kita hari ini ya siap kita taklukkan, tapi satu hal yang penting kita untuk kita memulainya, sarapan. Yes, sarapan, sangat benar sekali ya teman Pro 2. Pokoknya awali kegiatan kita, aktivitas kita di hari ini tuh dengan sarapan. Cari yang murah, yang enak, dan tentunya yang bergizi ya. Kalau berbicara soal sarapan, di Kota Ende ini menawarkan spesialnya itu ya, di pinggir-pinggir jalan itu nasi kuning alias are kuning teman Pro 2. Dengan Rp5.000 kita sudah bisa menikmati nasi kuning, telur dadarnya, ada bihunnya, porsi yang pas ya. Tapi kalau untuk sebagian kita, perut-perut seperti kami ya, itu kayaknya butuh porsi lebih nih teman Pro 2 ya, karena memang ya kerjanya lebih mungkin. Oke teman Pro 2, silahkan ya yang mau request lagu di pagi hari ini, silahkan teman Pro 2, seperti biasa di WhatsApp kita maupun di live TikTok kita pagi hari ini. Dan Frankie juga mau ngucapin selamat pagi untuk teman-teman ya yang lagi nonton di live kita di pagi hari ini. Ada Cius yang tetap menjadi hashtag number one kita ya teman Pro 2. Dari pagi tadi dia selalu stay ya, karena memang banyak hal-hal yang kita bahas yang seru sekali ya di pagi hari ini. Frankie mau request untuk diri sendiri dulu ya biar tambah semangat. Dari Avicii ya dengan Waiting for Love. Check this out.

0: Kakak terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman Pro 2. Dan kita masih di Flores Your Playlist ya. Untuk kamu semua yang mau request lagu di pagi hari ini, silakan ya teman Pro 2. Dan juga di pagi hari ini, seperti yang kita tahu tadi, ada beberapa kali gempa ya. Dan semoga kita semua tetap ini ya, berusaha menghindar dari bangunan-bangunan yang sudah retak. Teman Pro 2 selalu hati-hati, waspada. Yang lagi di jalan juga kalau merasa ada gempa ya berhenti ya, hindari dekat dengan pohon-pohon atau papan reklame atau tiang-tiang tinggi yang listrik begitu. Dan juga yang paling penting adalah saling membantu dengan sesama ya teman Pro 2 ya.

mungkin sedikit menurut kita itu bantuan kita sangat sedikit ya, tapi sangat berharga untuk teman-teman yang membutuhkan ya di tenda-tenda pengungsian ya, teman Pro 2 semuanya. Silakan ya yang mau bergabung dengan kita di pagi hari ini. Rengki menunggu kamu untuk join bersama kita di Flores Your Playlist teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Kita kesana dari Hindia, Franky hadirkan untuk kamu ya yang lagi beraktivitas di pagi hari ini biar tambah semangat. Apalagi ini weekend kan teman Pro 2, jadi tetap stay safe semuanya.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman

Oke, teman Pro 2 masih bersama Frankie yang menemani pagi kamu ya. Ini tadi ada cerita lucu ya dari teman kita yang bergabung di TikTok. Berbicara soal sarapan pagi nih. Tadi karena saya makan donat ya, dia ada cerita unik dengan donat ini sendiri, teman Pro 2. Tapi ya sudahlah, semoga dia bahagia terus ya, teman Pro 2. Dan Frankie masih menunggu kamu untuk join di pagi hari ini ya. Kurang lebih 15 menit lagi, teman Pro 2, silahkan ya. Yang mau request lagu, kirim-kirim salam, atau mungkin ada teman kamu yang lagi ulang tahun, orang tua, nah silahkan, Frankie siap putarkan lagu-lagunya, teman Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, dan kita masih di Flores Your Playlist ya. Di saat-saat terakhir ada yang bergabung request lagunya Marshmello featuring Khalid ya dengan Silence nih teman berdua. Thank you untuk Cius ya yang bergabung dengan kita sedari tadi pagi teman berdua ya. Dia